0: banana, akumbaya, sekuru, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekuru, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekuru, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekuru, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekuru.
1: Música sin parar las 24 horas del día. Solo éxitos en Yariguíes.